0: Dengarkan Sembilan Satu Empat.
1: Hai guys, teruskan bersama saya K. Irfan di jam seterusnya menerusi slot Hiburan 914 di Pelangi FM. Hiburan 914.

0: minimums. Speak to us today on 265-8000 or visit sc.com/bn to embark on your investment journey with an award-winning wealth manager.
1: Standard Chartered, here for good.
2: Nikmati penginapan percuma selama satu malam di The Empire Brunei apabila anda menempah tiket kelas perniagaan bersama Royal Brunei Airlines. Tempah sekarang dan pulang dengan menikmati rehat yang layak anda nikmati di The Empire Brunei dengan mengisi borang di laman sesawang kami. Layari flyrb.com untuk maklumat lanjut. Tertakluk pada terma dan syarat.
3: Ikhlas dari hati Royal Brunei.
4: Wow, is that the new Toyota Vios HEV?
5: Oh yo, mi dengar Toyota Brunei ada display di Consumer Fair and Trade Expo ke-33.
4: Nice, jual tu apa saja lagi ada?
5: Ha, this is where it gets interesting. Toyota Brunei ada offer 100 hadiah istimewa yang boleh dimenangi untuk setiap booking.
4: Untuk bila saja tu ah?
5: Mulai 24 sampai 28 Jun 2026. Amazing je tu.
4: Apa saja boleh tanya mana tu?
5: Macam-macam. Vouchers vanilla hingga $2,000. 75 inch smart TV, smart gadget, smart watch pun ada. Plus, ada banyak aktiviti jual untuk menang eksklusif merchandise.
4: Baik tak tanya mengagang. Jom ikan ke sana. Dari 10 pagi hingga 10 malam, kunjungi Toyota Booth kami di nombor B58-B69
5: semasa Consumer Fair and Trade Expo ke-33.
4: Toyota, number one best in town.
6: Bang, dah lagi payah kita ni jauh-jauhkan makan ke Papu Restoran. Ada sudah cawangan terbarunya di Mentirian ni.
7: Wow, rupanya ada lagi cawangan baru. Menunya macam mana sayang, sama kah?
6: Sama saja dengan cawangan lain bang. Ada menu happy hour, ala carte, kan order pakai tray pun boleh. Memudahkan kita ni jual kalau kan breakfast kah, kan high tea kah. Dekat saja.
7: Awak, kalau kan mengadakan majlis di Papu Restoran macam mana tu sayang?
6: Kalau kan mengadakan majlis, yang atu boleh di Dewan Majlis Cawangan Sengkurung.
8: Nikmatilah makanan murah dan lazat di Papu Restaurant and Catering bertempat berhadapan Times Square, Cawangan Sengkurung, Jabatan Audit dan terbaru berdekatan One Station Mentiri. Hubungi 884-7450 bagi tempahan dan pertanyaan lanjut.
9: Peranan kita adalah untuk mengisikan kekosongan itu dengan doa, kasih sayang dan berbagi rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala titipkan kepada kita. Oleh sebab peranan besar inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan syurga yang tinggi bagi mereka yang menyantuni anak-anak yatim.
10: Terimalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin Bagi Dana dan hantar ke 38111 bagi pengguna DSD dan Progressive, 39999 bagi pengguna Imagine.

0: Hiburan 914 Hawaii FM QQ.
1: Hai guys, saya Nakyu.
2: Saya Ismail Zani.
3: Kami
4: Madam.
5: Kami Juwita.
6: Saya Lah Ahmad.
7: Kami
8: Inti.
9: Saya Ella.
10: Hai, kami Bang Fiz.
11: Saya Aida Jebat.
12: Saya Aizah Amdan.
13: Saya Zara Zah.
14: Saya Yoni Boy.
15: Saya Syamil Azmi.
16: Hai, saya Rosa.
17: Saya Nuha Marim.
18: Saya Nikki Palikakan.
19: Hai, saya Nofal Azrin.
16: Hai, saya Uni Zakri.
12: Hai guys, saya Sufian Suhaimi. Teruskan bersama Q Irfan
1: Di
0: Pelangi FM.
1: Di Pelangi FM.
17: Alright, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera audio. Saya Kia Irfan kembali menemankan audio menerusi hiburan 914 sehingga pukul 3 petang nanti guys. Untuk hari ini hari Sabtu 11 Muharram 1448 Hijriah bersama 27 Jun 2026 Masihi. Selamat hari jadi untuk audio yang menyambut hari jadinya pada hari ini. Jika sekiranya ada yang ingin menghantarkan ucapan selamat hari jadi, terus hantarkan menerusi WhatsApp 8333 914. Okey, dari masa ke semasa, kita akan kongsikan ucapan-ucapan yang Auda hantarkan ke Pelangi FM. Alright, dan Auda pastinya ada banyak lagu terbaru yang bakal Auda dengarkan. Auda kena stay tune saja bersama kita di menerusi hiburan 914 pada hari ini. Dan pastinya insyaAllah 2.30 minit petang nanti kita akan premier lagu terbaru dari artis Malaysia iaitu Aina Abdul. Kita ada lagu terbarunya Sadis.

Yes guys, ini lagu terbaru dari Aina Abdul dengan lagunya Sadis yang bakal anda dengarkan sekitar 2.30 minit petang nanti. Alright, dan terus bersama di stesen nombor 1 ada Pelangi FM. Sekarang ini mari kita dengarkan lagu ini. Sebuah lagu dari Adrian Holif dengan lagunya 2001 Kali.

0: Anugrah Pelangi 10.
1: Captain lagu Melayu pilihan.
2: Lagu Tiba-Tiba, penyanyi Marsha Dania, komposer Nazmi Hilman dan Marsha Dania, penulis lirik Nazmi Hilman. Lagu Tunggu, penyanyi Birin, komposer Birin, penulis lirik Birin. Lagu Pergi, penyanyi Diana Ahmad dan Awangku Amin, komposer Awangku Amin, penulis lirik Awangku Amin. Lagu Kasih Infinity, penyanyi MT Walad, komposer MT Walad, penulis lirik A. Hanif. Lagu Rindu Yang Sama, penyanyi Fairuz Nizam, komposer Izwan, penulis lirik Izwan.

0: lagu Hanya Kita Berdua, penyanyi Nina Armanira dan Daniel Ramadan, komposer Nina Armanira, penulis lirik Nina Armanira. Lagu Rahsia Hatiku, penyanyi Pepi Lofa, komposer Amir Tan, penulis lirik Amir Tan. Lagu Satu Kata, penyanyi Sada, komposer Izwan, penulis lirik Izwan. Lagu Perasaanku, penyanyi Taswim Rozan, komposer Taswim Rozan, penulis lirik Taswim Rozan. Lagu Cinta Pandangan Pertama, penyanyi Upai, komposer Upai, penulis lirik Upai.
1: Ketahui Top 5 Anugerah Pelangi 10 pada hari Ahad 5 Julai 2026 pukul 1:30 hari di One City Shopping Center. Anugerah Pelangi 10 secara eksklusif dapat didengarkan melalui Pelangi FM dan RTB Go. Dapatkan info dan perkembangan terkini Anugerah Pelangi 10 melalui Instagram rasmi @PelangiFM. Anugerah Pelangi 10, platform untuk artis ketani.
2: Hai Brunei, saya Aina Abdul. Saya akan premier single terbaru Sadis pada hari Sabtu, 27 Jun ini pukul 2.30 petang, eksklusif di Pelangi FM bersama Q Irfan.

0: Radio Brunei, your number one station in town.
1: Melo Daters bersama di Pulang FM Radio Brunei. Sebagai panduan bersama, Azan Fardu Zuhur akan disiarkan pada pukul 12.24 minit tengah hari nanti. Terus bersama di stesen nombor 1 Audio Pulang FM yang memandu, berhati-hati selalu hendaknya. Semoga Audio selamat sampai ke destinasi. Okay, Pulang FM Radio Brunei.

Sembahyang adalah tiang agama. Siapa meninggalkannya, dia telah meruntuhkan agama, yakni dalam dirinya. Kepada kaum muslimin, sebentar lagi disiarkan azan zuhur.

0: bersama Klik 914.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama di dalam Klik 914 di Pelangi FM. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, di episod lepas, kita ni sudah pun bincang pasal punca hasad dengki yang boleh menganguskan pahala kebaikan kita ni. Jadi persoalan yang timbul sekarang ni adalah, kalau penyakit ini sudah mula menjalar dalam hati, apa penawarnya menurut Islam? Tuan-puan yang dirahmati Allah, penawar pertama dan paling utama untuk mengubati hasad dengki ini adalah dengan memupuk sifat qanaah, iaitu merasa cukup dan sentiasa bersyukur dengan apa saja yang ada di tangan ketani sekarang ini. Ketani mesti belajar untuk memandang orang yang di bawah ketani dalam urusan dunia. Bukan kan melihat orang di atas saja. Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan ketani dalam surah An-Nisa ayat 32. Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikurniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. Bila ketani fokus dengan rezeki sendiri, ketani kan rasa tenang. Anada masa akan menyibuk lagi ataupun sakit hati dengan rezeki orang lain. Tapi, tahu yang habis kita, dalam Islam, indah semua sifat dengki itu dilarang. Ada dua golongan yang dibenarkan, bahkan digalakkan untuk ketani rasa cemburu ataupun dengki dengan dorang. Konsep ini dinamakan sebagai ghibtah. Artinya, ketani ingin benarkan jadi macam orang itu tanpa ada niat ataupun mengharapkan nikmat orang itu hilang. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak boleh ada hasad dengki melainkan pada dua perkara. Seorang yang dikurniakan harta oleh Allah lalu dia menginfakkannya di jalan kebenaran. Dan seorang yang dikurniakan ilmu oleh Allah lalu ia beramal dengannya dan mengajarkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi tuan-puan,

0: yang budiman, adik-adik yang bijaksana. Kalau ketani mau banarkan dangki, dangki sejarah dua golongan ini. Orang kaya yang pemurah, yang hartanya sentiasa kena gunakan untuk bersedekah, membantu orang susah di jalan Allah. Yang kedua, orang berilmu yang ikhlas, yang menggunakan ilmu dan kebijaksanaannya untuk mendidik dan memberi manfaat arah masyarakat. Jealous dengan dua orang golongan ini akan memotivasikan ketani untuk jadi hamba yang lebih baik, bukan menjadikan ketani manusia yang toksik. Kesimpulannya, tukar hasad dengki yang negatif kepada ghibtah yang positif. Bila melihat orang lain berjaya ataupun dapat nikmat, ucapkanlah Masya Allah, Tabarakallah, dan doakan keberkatan untuk dorang. Bila ketani doakan kebaikan untuk orang lain, malaikat pun kan mendoakan perkara yang sama untuk ketani balik. Akhir kalam untuk kalian ni, focus on your own ni'mah dan jadilah pemilik hati yang bersih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bersama Klik 914.

0: Pelangi FM menghargai bakat-bakat baru dalam bidang nyanyian. Best 914 kembali lagi. Saksikan persembahan luar biasa dari 12 finalis.
1: Hai, saya L.

0: Best 914 ke-22 diiklankan oleh KFC Brunei, iLotus Restaurant, disokong oleh Riskun International Hotel, One City.
1: Best 914, unlock your best.
2: 91.4 Wani FM.

0: Money FM mempersembahkan anugerah berprestij menghargai muzik dan karya luar biasa. Sentuhan Majlis oleh artis-artis negara Brunei Darussalam. Satu platform mengiktirafkan inisiatif mereka selama ini. Syabas buat yang tercalon. Inilah Anugerah Pelangi 10, platform untuk artis ketani. Ketahui top 5 Anugerah Pelangi 10 bagi setiap kategori. Vokal lelaki pilihan, vokal wanita pilihan, vokal duo kumpulan pilihan, artis baru pilihan, lagu Melayu pilihan, lagu Inggeris pilihan, dan lagu inspirasi pilihan. Saksikan persembahan-persembahan hebat dari artis-artis ketani. Fakrul Razi, Ia, AJ Abdul, Inci, Milin Salim, Brown, Sanda, Aznil Yunus, Indra Jaman, Afiq Wafi, Juan Madial, Mimi Wahab, dan Pipo Ismail pada hari Ahad 5 Julai 2026 pukul 1 tengah hari di One City Shopping Center. Anugerah Pelangi 10 secara eksklusif dapat didengarkan melalui Pelangi FM dan RTB Go. Dapatkan info dan perkembangan terkini Anugerah Pelangi 10 melalui Instagram rasmi @PelangiFM. Anugerah Pelangi 10 diiklankan oleh KFC Brunei dan iLotus Restaurant dan disokong oleh Rizkun International Hotel dan One City. Anugerah Pelangi 10, platform untuk artis ketani.
1: Okay, terus bersama di Pelangi FM Radio Brunei dan Aude. Sekarang ni, mari kita dengarkan salah sebuah lagu yang tersenarai di dalam top 10 bagi kategori lagu inspirasi pilihan. Imtihan, penyanyi Carol featuring Adlina dan Azmi Tunggal, komposer K. Tunggal, penulis lirik Adlina dan Azmi Tunggal. Mari kita dengarkan lagu Imtihan.

Pulang nena, bila naik pentas dunia rasa macam dewa yang terbayang. Tapi sebenarnya kita disayang. Setiap ujian ada sebabnya kita digoncang. Jika kau rasa susah, jangan mudah mengalah. Hadirkan doa kerana kita di sini di penjara. Tapi di sana selamanya abadi.

0: Best 914, bukan saja satu pertandingan.
1: Best
0: 914, pentas impian.
1: Unlock your best.
0: Satu cita menjadi reality.
1: Best 914.
0: Di sini akhirnya seorang bintang.
1: Unlock your best.
0: Juara bertemu juara.
1: Best 914.
0: Siapakah juara sebenar?
1: Unlock your best.
0: Best 914. Unlock your best.
2: Alright guys, terus bersama di stesen nomor 1 ada Pelangi FM lagi seterusnya, di mana artis ini tersenarai di dalam kategori vokal lelaki pilihan. Okay, kita akan mendengarkan lagu dari Faizul Razali dengan lagunya Sigma. Terus bersama di stesen nomor 1 ada Pelangi FM. Selamat tengah hari untuk anda semua.

أسماء الحسنى الضار مهما memudaratkan. Allah subhanahu wa ta'ala berkuasa untuk memudaratkan atau menyusahkan sesiapa yang dia kehendaki. Allah subhanahu wa ta'ala memudaratkan orang-orang kafir atau sesiapa yang derhaka kepadanya. Jika Allah memudaratkan orang-orang yang dikehendakinya, maka tidak ada sesuatu apapun yang sanggup mengelak atau menghalangnya.

Doa apabila ditimpa kesusahan. Bismillahirrahmanirrahim. Di samping bertawakal menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan berzikir meminta perlindungannya, kita dituntut supaya berusaha sekuat tenaga dan berikhtiar untuk menghindari dan menolak semua bencana. Menurut riwayat Al-Imam An-Nasa'i dan Ibnu Sunni, Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berdoa apabila ditimpa kesusahan. Doa yang dimaksudkan ialah La ilaha illallahul karimul azim Subhanahu tabarakallahu rabbul arshil azim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Maksudnya, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang maha mulia lagi maha agung. Maha suci Allah lagi maha tinggi Allah yang memelihara arasy yang agung. Segala puji kepunyaan Allah yang memelihara alam seluruhnya. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lepaskanlah kami daripada siksa api neraka. Zikir ini juga selalu dibaca oleh Abdullah bin Ja'far kepada orang-orang yang sedang demam. Dan menurut riwayat Imam Al-Bukhari, doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar selalu dibaca oleh Anas radhiyallahu an dalam setiap doanya.

Bahagia itu sederhana. Jangan pernah bandingkan yang telah datang dan telah pergi. Selalu mensyukuri setiap nikmat yang dikurniakan. Kehidupan kita akan tenang. Pesanan ini dari saya Alilah dan dibawakan oleh Pelangi FM. Pelangi FM, Radio Brunei.

Kepada semua para pelajar, ketahuilah keadaan ekonomi sekarang sangat mencabar dan peluang pekerjaan bukan lagi seperti dulu. Kelulusan saja tidak cukup untuk menjadi pelajar yang cemerlang. Maka kami doakan semoga anda menjadi pelajar yang proaktif dan luar biasa. Pesanan ini dari saya Indra dan dibawakan oleh Pelangi FM. Pelangi FM.

Sembahyang adalah tiang agama. Siapa meninggalkannya, dia telah meruntuhkan agama, yakni dalam dirinya. Kepada kaum muslimin, sebentar lagi disiarkan azan Isya.

0: Osman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, menyerahkan sumbangan tersebut kepada Awang Abdul Rahman bin Haji Kadir, iaitu mangsa kebakaran baru-baru ini di Perumahan Lambak Kanan. Sumbangan berupa wang tunai dan makanan asasi adalah hasil derma daripada Kelab Budaya Mukun Selendang Sutera Brunei Darussalam, MPK Jerudong B, MPK Lumut 2 dan Pesara Angkatan Bersenjata di Raja Brunei. Projek Borneo Pulau Bersejarah kali kedua Anjuran Pusat Sejarah Brunei melalui Bahagian Pusat Pengkajian Borneo, PEN Borneo, diungkayahkan untuk memperkenal dan memperluaskan lagi jangkauan PEN Borneo sebagai sebuah pusat rujukan dan pengkajian sejarah Borneo, di samping menyediakan platform perkongsian ilmu berkaitan sejarah, warisan, budaya serta perkembangan tamadun Melayu di rantau ini. Diadakan selama 2 hari sehingga hari ini, projek bertemakan Selami Sejarah Borneo juga diselajurkan dengan Majlis Parasmian, Galeri Pameran PEN Borneo dan Pameran Peta-Peta Borneo. Parasmiannya disempurnakan oleh Dr. Siti Nurhabi binti Haji Wasal Felah, Timbalan Setiausaha Tetap Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Majlis berlangsung kemarin di Pusat Pengkajian Borneo Kampung Anggrek Desa. Galeri Pameran PEN Borneo mengetengahkan peranan, perkhidmatan, usaha dan pencapaian bahagian tersebut dari sejak ia ditubuhkan, manakala Pameran Peta-Peta Borneo juga pula memperkenalkan peta-peta yang jarang dan sukar ditemui yang lazimnya dijadikan sebagai sumber rujukan sejarah yang bernilai tinggi dalam memahami perkembangan sejarah, geografi dan peradaban Pulau Borneo. Pengisian majlis termasuk ceramah sejarah Borneo bagi siri ke-14. Sementara itu, di sebelah petang, projek Borneo Pulau Bersejarah kali kedua diteruskan dengan program Bicara Santai Borneo dengan tema Signifikan Sejarah Borneo untuk Generasi Masa Depan. Program diadakan di Pusat Pengkajian Borneo di Kampung Anggrek Desa. Hadir Awang Muhammad Faisal bin Haji Mat Saleh, pemangku Timbalan Pengetua Pusat Sejarah Brunei. Program merupakan wadah perkongsian ilmu dan pemahaman berkaitan sejarah, warisan, budaya dan perkembangan tamadun di rantau Borneo dengan menampilkan ahli-ahli panel yang mengongsikan peranan sejarah Borneo sebagai sumber pengajaran, identiti dan inspirasi kepada generasi akan datang. Ia membuka ruang perbincangan berbentuk ilmiah secara santai kepada masyarakat, khususnya golongan belia dan pencinta sejarah, agar lebih mengenali identiti dan keunikan sejarah Borneo yang kaya dengan kepelbagaian budaya dan latar masyarakat. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
1: Berita perdana dari Radio Brunei.
0: Indeks sentimen perniagaan BSI utama iaitu Subindeks Keadaan Perniagaan pada bulan April 2026 menunjukkan perniagaan secara amnya kekal optimistik terhadap keadaan perniagaan meskipun menurun berbanding bulan sebelumnya. Perniagaan dalam beberapa sektor secara umumnya menjangka peningkatan aktiviti berikutan musim perayaan disokong oleh penyambungan semula operasi, pengurangan gangguan akibat cuti serta momentum berterusan daripada projek yang sedang berjalan dan yang baharu. BSI Negara Brunei Darussalam bagi April 2026 diterbitkan oleh Brunei Darussalam Central Bank BDCB berdasarkan kaji selidik bulanan yang melibatkan kira-kira 500 perniagaan bersaiz mikro, kecil, sederhana dan besar daripada 11 sektor ekonomi di seluruh negara. Subindeks pelaburan bagi bulan semasa 1 bulan kehadapan dan 3 bulan kehadapan mencerminkan jangkaan pelaburan yang kukuh secara keseluruhan. Aktiviti pelaburan dijangka tertumpu kepada menaik taraf aset tetap dan peralatan, pengembangan infrastruktur, kerja-kerja pengubahsuaian serta perbelanjaan berterusan dalam teknologi dan perbelanjaan modal berkaitan projek. Subindeks pekerjaan bagi bulan semasa dan 1 bulan kehadapan menunjukkan penurunan aktiviti pengambilan pekerja secara umum. Penurunan sebahagian besarnya didorong oleh penyusutan semula jadi, terutama akibat peletakan jawatan serta kontrak yang tamat ataupun tidak diperbaharui termasuk pekerja asing. Subindeks kos perniagaan bagi bulan semasa dan 1 bulan kehadapan menunjukkan perniagaan menjangka kos operasi akan terus meningkat dalam tempoh terdekat. Kenaikan kos didorong terutama oleh peningkatan harga bahan mentah dan bahan diimport serta peningkatan kos pengangkutan dan penghantaran yang mengambil kira harga

Polis Indonesia menangkap puluhan pembantah yang mengadakan rapat menentang dasar Presiden Prabowo Subianto di bandaraya kedua terbesar negara itu. Kira-kira 100 orang berhimpun berhampiran sebuah bangunan kerajaan di Surabaya Jumaat lalu berdasarkan anggaran wartawan AFP untuk membantah kenaikan harga minyak dan skim makanan percuma. Beberapa pembantah membaling batu pada polis dan membakar sampah di tengah-tengah jalan raya, mendorong para pegawai polis menahan mereka. 24 pembantah ditahan namun tidak mendakwa mereka. Beberapa bantahan tercetus di beberapa buah bandaraya di Indonesia bulan ini selepas pentadbiran Tuan Prabowo menaikkan harga gasolin tidak bersubsidi kepada kira-kira 30% dalam usaha mengurangkan tekanan belanjawan ketika Perang Timur Tengah membebankan bekalan minyak global. Sementara itu, Iran mendakwa Amerika Syarikat melanggar perjanjian damai yang bersetuju untuk menamatkan Perang Timur Tengah selepas Washington melancarkan serangan ke atas wilayah Iran manakala Tehran bertindak balas dengan menyerang sasaran Amerika Syarikat di Teluk. Insiden berbalas serangan yang berlaku selepas Washington mendakwa Tehran menyerang kapal kargo di Selat Hormuz awal minggu ini menimbulkan persoalan tentang usaha memastikan laluan penting itu kekal dibuka sementara kedua-dua pihak berunding dengan perjanjian akhir yang lebih luas. Korea Selatan berkata pihaknya menghantar beberapa jet pejuang sebagai langkah berjaga-jaga selepas lebih 10 pesawat tentera China dan Rusia memasuki zon pertahanan udaranya kemarin. Ketua Turus Tentera Bersama di Seoul berkata pesawat China dan Rusia memasuki dan meninggalkan zon pengenalan pertahanan udara Korea, KADIS, DEC dan South Sea. Tentera Korea Selatan mengesan pesawat-pesawat tersebut sebelum mereka memasuki zon dan mengerahkan jet pejuang tentera udara bersiap sedia bagi sebarang kontingensi. Bagaimanapun, Korea Selatan berkata pesawat-pesawat terbabit tidak mencabuli ruang udara Korea Selatan, memandangkan zon berkenaan bukanlah ruang udara berdaulat tetapi kawasan penampan bagi membolehkan negara mengenal pasti pesawat yang menghampiri untuk tujuan keselamatan. Seorang juruterbang maut apabila pesawat ringannya terhempas di sebuah bangunan tinggi di Beijing dengan 13 orang lagi dilapor cedera. Pihak berkuasa China bagaimanapun tidak memberi butiran lanjut berhubung nahas yang berlaku. Namun pihak berkuasa dikatakan sedang menjalani siasatan mengenai kejadian berkenaan. China sebelum ini mengenakan sekatan ketat teruk tentang

0: ruang udaranya, terutama sekitar Beijing atas dasar keselamatan awam.
1: Radio Televisyen Brunei menyiarkan secara langsung Piala Dunia FIFA 2026 bermula 12 Jun sehingga 20 Julai 2026. Saksikan siarannya di RTB Aneka dan RTB Go Live.
0: Saingan peringkat kumpulan Piala Dunia FIFA 2026 berakhir hari ini dengan 6 perlawanan yang melibatkan kumpulan J, K dan L. Dalam kumpulan J, Jordan menentang Argentina dan Algeria bertemu Austria. Aksi kumpulan K pula menyaksikan pertemuan Republik Demokratik Kongo dan Uzbekistan manakala Colombia berdepan Portugal. Sementara bagi kumpulan L, Panama tewas 0-2 kepada England dan Croatia menang 2-1 ke atas Ghana. Akhir sekali, pemain Spanyol Alejandro Davidovich Fokina merangkul kejuaraan jelajah ATP sulung setelah menewaskan Ethan Quinn dari Amerika Syarikat dengan kiraan 7-6, 6-3 di laman sendiri pada perlawanan akhir ke Johanan, Mallorca. Pemain nombor 25 dunia itu merangkul trofi hanya beberapa hari sebelum permulaan Wimbledon. Disampaikan sekali lagi berita utama. Aspek kelestarian diintegrasikan dalam pengajaran, penyelidikan dan operasi institusi bagi menyokong pencapaian matlamat pembangunan mampan. Projek Borneo Pulau Bersejarah, wadah perkongsian ilmu dalam memelihara dan melestarikan khazanah sejarah. Subindeks pelaburan 3 bulan ke hadapan menggambarkan jangkaan pelaburan yang kukuh secara keseluruhan. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Nurul Huda Mahmud dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The next news can be heard exactly 1 p.m. later. It's a lovely Sunday morning. Kudos to the news team. And this is The Morning Show with Mirul and Fizz HBD. Hello Brunei. Darussalam. Good morning.

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

Upacara menaikkan bendera besar sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-80 tahun. Diadakan pada hari Rabu, 15 Muharram 1448 Hijrah bersamaan dengan 1 Julai 2026 Masihi di kawasan 8 Kompleks Yayasan Sultan Haji Hasanal Bolkiah, Bandar Seri Begawan pada pukul 8 pagi. Dengarkan siaran langsung melalui National FM dan Pilihan FM sekitar pukul 7.50 minit pagi dan saksikan secara langsung melalui saluran RTV Perdana dan RTV Sukma Indra serta melalui penstriman RTV Go, Go Live, Radio, Television Brunei. Daulat Kebawah Duli Tuan.

0: The Ministry of Health, through the Health Promotion Center, is pleased to invite members of the public aged 18 to 60 years with a body mass index, BMI, of 30 and above to join the Healthy Lifestyle Program. Supported by Gleneagles JPMC, this 24-week program focuses on weight management through healthy nutrition and mental health education, group exercise sessions, exercise prescription consultations, and continuous monitoring throughout the program. Registration is now open until 30th June 2026. For more information and registration, please visit whp.gov.bn.
1: Follow us on Instagram at @wah_heal
0: or contact 238-4442 during office hours. Together, let us embrace a healthy lifestyle for our well-being and towards achieving the national vision of a healthy nation.
2: Sebagaimana di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penjaga anak yatim dari kaum keluarga dan bukan kaum keluarga. Saya dan dia, yakni penjaga itu akan berada di syurga seperti dua jari ini. Dan Imam Malik mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari tengah.
3: Dermalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bagi dana dan hantar kepada 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine.
4: Assalamualaikum, hai. Saya Aslif, finalis pelangi Best 914 ke-22.
5: Best 914.
4: Ini pertama kali saya menjejak ke pentas pertandingan nyanyian. Bagi saya, ianya bukan sekadar menyanyi tapi membuktikan diri sendiri. InsyaAllah saya cuba bagi persembahan terbaik, indah sempurna, indah apa. Yang penting Aslif cuba bagi 100% usaha yang terbaik.
5: Satu cita menjadi realiti.
4: Jangan lupa saksikan persembahan saya di pentas Best 914 ke-22 pada hari Sabtu 4 hari bulan Julai 2026 di One City Shopping Center. Sia.
5: Di sini lahirnya seorang bintang. Juara bertemu juara. Siapakah juara sebenar? Best 914. Unlock your best.

0: Anugerah Pelangi 10.
1: Top 10 lagu inspirasi pilihan.
2: Lagu Jangan Penggagahi, penyanyi Aris Khalif, komposer Izwan, penulis lirik Sang Hikayat. Lagu Gelombang Bernyawa, penyanyi Ayu Rahman, komposer Ayu Rahman, penulis lirik Putih Bunga. Lagu Salam Berhajat, penyanyi Dayat Ahim, komposer Izwan, penulis lirik Sang Hikayat. Lagu Setia, penyanyi Edri Zikri, komposer K. Moksin, penulis lirik K. Moksin. Lagu Nya Orang Lagi Dahulu, penyanyi Izzat Ramli, komposer Hafiz Salim, penulis lirik Sang Hikayat. Lagu Ratapan Berdarah, penyanyi Izzat Ramli, Makna Ahmad, Jasrin Fuad.

0: Adila, Harif Martin, Muiz Ganai, T. Zuhairi dan Aryan Raikal, komposer, EE Studio, penulis lirik, Putih Bunga dan T. Zuhairi. Lagu, Rumahmu, penyanyi, Cosmic, komposer, Ardi Osman, penulis lirik, Ardi Osman. Lagu, Intihan, penyanyi, Carol featuring Adlina dan Azmi Tunggal, komposer, K. Tunggal. Penulis lirik, Adlina dan Azmi Tunggal. Lagu, Usai-Usai Perangai, penyanyi, T. Zuhairi, komposer, Hafiz Salim. Penulis lirik, Putih Bunga. Lagu, Kau Aku Anugerah, penyanyi, Umi Hazimah, komposer, Air Rahman. Penulis lirik, Putih Bunga.
1: Ketahui Top 5 Anugerah Pelangi 10 pada hari Ahad, 5 Julai 2026, pukul 1:30 hari di One City Shopping Center. Anugerah Pelangi 10 secara eksklusif dapat didengarkan melalui Pelangi FM dan RTB Go. Dapatkan info dan perkembangan terkini Anugerah Pelangi 10 melalui Instagram rasmi @PelangiFM. Anugerah Pelangi 10, platform untuk artis ketani.
2: Tune in to your number one station in town.
3: Pelangi FM.
4: A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqadiru lah. Wa ma anfaqtum min shay'in fahuwa yukhlifuh. وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
5: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiatabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
6: Bang, dah lagi payah kita ni jauh-jauhkan makan ke Papu Restoran. Ada sudah cawangan terbarunya di Mentirian ni.
7: Wow, rupanya ada lagi cawangan baru. Menunya macam mana sayang, sama kah?
6: Sama saja dengan cawangan lain bang. Ada menu happy hour, ala kad, kan order pakai tray pun boleh. Memudahkan kita ni jual kalau kan breakfast kah, kan high tea kah. Dekat saja.
7: Awak, kalau kan mengadakan majlis di Papu Restoran macam mana tu sayang?
6: Kalau kan mengadakan majlis, yang atu boleh di Dewan Majlis Cawangan Segurung.
8: Nikmatilah makanan murah dan lazat di Papu Restaurant and Catering bertempat berhadapan Times Square, Cawangan Sengkurong, Jabatan Audit dan terbaru berdekatan One Station Mentiri. Hubungi 884-7450 bagi tempahan dan pertanyaan lanjut.
9: Wow, is that the new Toyota Vios HEV?
10: Aw yo, mi dengar Toyota Brunei ada display di Consumer Fair and Trade Expo ke-33.
9: Nice, jual tu apa saja lagi ada?
10: Ha, this is where it gets interesting.

0: ada offer 100 hadiah istimewa yang boleh dimenangi untuk setiap booking.
1: Untuk bila saja tu ah?
0: Mulai 24 sampai 28 Jun 2026. Amazing je tu.
1: Apa saja boleh tanya mana tu?
0: Macam-macam. Vouchers bernilai hingga $2,000. 75 inch smart TV, smart gadget, smart watch pun ada. Plus ada banyak aktiviti jual untuk menang eksklusif merchandise.
1: Baik kata ni mengagang. Ngam jom ikan ke sana. Dari 10 pagi hingga 10 malam, kunjungi Toyota Booth kami di nombor B58-B69.
0: Semasa Consumer Fair and Track Expo ke-33.
1: Toyota, number one, best in town.

0: Assalamualaikum. Hai, saya Nas, finalis Best 914 kali ke-22.
1: Best 914.
0: Saya pernah menyertai pertandingan kugiran sempena Hari Keputeraan pada tahun 2005.
1: Satu cita menjadi realiti.
0: Jangan lupa menyaksikan persembahan saya di pentas final Best 914 pada hari Sabtu 4 Julai 2026 di One City Shopping Center.
1: Di sini, lahirnya seorang bintang.

0: Nyanyi FM menghargai bakat-bakat baru dalam bidang nyanyian. Best 914 kembali lagi. Saksikan persembahan luar biasa dari 12 finalis.
1: Hai, saya L.
0: Nas Abbas.
2: Hai, saya Nas.
0: Zul Amali.
3: Saya Zul Amali.
0: Atirah Abbas.
4: Hai, saya Atirah.
0: Amni Osman.
5: Saya Amni Osman.
0: Lisa.
6: Saya Lisa.
0: Ima HS.
7: Saya Ima HS.
0: Mubarak.
8: Saya Mubarak.
0: Iman Farihan.
9: Saya Iman Farihan.
0: Miss Jeffries.
10: Hai, saya Miss Jeffries.
0: Aslif.
11: Saya Aslif.
0: Ian Ismail.
12: Saya Ian Ismail.

0: Best 914 ke 22 diiklankan oleh KFC Brunei, iLotus Restaurant, disokong oleh Riskun International Hotel, One City.
1: Best 914, unlock your best.
2: Ngapa kau kan? Masin je tu.
3: Apa lagi ni?
2: Ni anak kita seorang ah. Cakap kita lah tu.
4: Tawar bah makanannya. Ia takkan menambah sirap.
3: Mengapa kau kan? Masin je tu.
2: Udah nyangkuk.
4: Satu sudu untuk sehari. Ngam je ni.
3: Maksudnya sudu atuk, sudu teh. Ha ni, sudu mengot nasi ni.
2: Satu sudu teh hatu untuk dibagi-bagi dalam sehari. Bukannya setiap hidangan.
4: Ah.
5: Pesanan ini dibawakan oleh Pusat Promosi Kesihatan Kementerian Kesihatan.
6: Pelangi FM. M Pelangi FM.